age asige mkadi gahana wana ogomu mbia mtu gikugusa mkadi aretere ogomu kure ndi wana nyepa kiri wagara watanu na awali mezimo liao nawe yema utanu na awali wawo kwa kwere mkadi ogo nyeka piva peke po wana wapa nawe nye mkadi nagetafu pevumbu konye ogo mkadi gwali ngakara mwuramu utanu na uwali wa uo mkadi ugu gwa uga kiri mwakura Yesu stawa tandirasi kapisi ponye mwapu kiri opo mdire kudiva machangwa nononkondo dakarunga mwurawa fe apa angawa pindura koufe nuku kwa rasena ngawa kara tupungwe ndiva engeli vemeguru mbudi zongwa za hompa medina lagu yetu nelia mnendi nelia mpepo zokupongoka amen bapura keni ukuhara yesta moneka henasi kwa nyenga bantu apangisi basadukai au kwa kere walirongi nononkondo taniba honenesi au kwa pata nesera nonkondo dosi ukarunga kevumbuko nikaro polio wa ingeli awo kwa horowere ei na wakwata igano na machanga aga na watambura po. Nijuo lia ole nunu lia machanga nga waresa nye kapinga wa ikwata igano. Mkada hili nga kara nseni asi ipevu age kwa mkwere vantu noa mbia vendi vantambali. Kupura keni huku hara. Yesta watandere omu wadilire kuikwata igano. Mora kukara kumwe na karunga. Konyi mazonofa kwa kara nkedi peke. Zokutunga kumwe nye. Nani kapisi kutengwe la keparu. Lyokufana lepevu. Nani nye. Eparu lyokukatwiki ranye. Momkaro nago peke. Iponya si. Tuparu keni eparu lyantani mom tovulira. Nokumsigira karunga eparu lyetu. Lyokome hon. Tuka ndereni. Hompa karunga mnankondo nadinye gwanarunye. Tatu gawae pando na mpando po kutupu misera zua lepe na kutupindura na martu gumaka ngure. Yo usili yo kuku hamena o yotu yukisigire tupu nyamoge. Ose tu kwame erongo lyoge. Ipo ngatu kagwane paru zunile wa. Ose inanyi kuna kuhundira medinali ya mnoge Yesus Christus mzoli gwetu. Amen.

ndani ngayo karithisheno uyenyo ndani noka mpepo akashoka kone kupunga ku shimito karakaro ku dikuruvia kuna ku nganyo ku mwoneke mavui no utenda ano kuna kumone kashi no tumume kumitara dhimwea no mvura uya kutatira shi kukona ahoye mpepo kuna kutatira kiho upunge utunde mpepo utenda usho upunge kiho utambe mchuma ditokera mangumbi kudikuruvia kuna yeyuka apa dhina thiara minuto dikumi na no minuto foji kuviri dho kuoko ndani kuna kutatira shi kutadina idipano kanya ka yeyuke karo padhika thiara minuto dikumi no minuto dhe wadi kuviri dho dikumi na dho foji shimi yuku yeyuke kanya idipo ka yeyuke karo padhika pite mita makuma wadino ne kuviri dho kuoko kuviri dho kuoko DR2 ya mvendo kani kuna kudita teradi ve pathipite mtu makuma wadi no kuoko kuviri dho kuoko no dho wadi ndandi katokere pathipite kwa mtu kumi no ne kuviri dho kuoko fochi ngebi kihon ya idia adumakuchakira utenda no uyenyu madoro pa kuchakachakama Namibia tutameke shina Arandes adipati kumi no ne karama kuma wadi no iwadi Aranos dikumino ihatu, karmakumu wadi no kuoko, arwepu dikumino iwadi, karmakumu wadi no ihatu, aus kuoko no ihatu, karatikumi no ine, betepos dikumino iwadi, karmakumu wadi no kuoko, enana dikumino ihatu, karmakumu wadi no kuoko no ihatu, hobabis kuoko no ihatu, karmakumu wadi no kuoko, krotfontini kuoko, karmakumu wadi no kuoko fochi, helao nifidi, dikumino ihatu, karmakumu wadi no kuoko no iwadi, hentisbay dikumino ihatu, karatikumino kuoko no iwadi, karasberg dikumino iwadi, karatikumino kuoko fochi, katima mlilo kuoko fochi, karma kumu wadino kuoko no iwadi kiet masopo dikumi no ihatu kara dikumi no kuoko no ihatu korehas dikumi no ine kare makumi mawadi no kuoko wadi maltai dikumi no iwadi karma kumu wadino ihatu marintal dikumi no ihatu karma kumu wadino ine ngami ngus kuoko no ihatu karma dikumi no kuoko fochi kore nkuru dikumi no iwadi karma kumu wadino kuoko no ihatu nuot uver dikumi no iwadi kara dikumi no kuoko fochi waka hawa dikumi no ihatu karma kumu wadino kuoko no iwadi waka karara dikumi no iwadi karma kumu wadino kuoko waka kweyo dikumi no ihatu karma kumu wadino kuoko okongo dikumi no ine karma kumu wadino kuoko no ihatu Omaruru dikumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko fochi. Omthia dikumi no thefochi karma kumu wadi no kuoko hatu. Ondangwa dikumi no thefochi karma kumu wadi no kuoko no ine. Opua dikumi no iwadi karma kumu wadi no kuoko no ihatu. Oranyimonti dikumi karma dikumi no kuoko fochi. Oshakati dikumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko no ihatu. Oshinene dikumi karma kumu wadi no ine. Oshwarongo dikumi no thefochi karma kumu wadi no kuoko fochi. Otapi dikumi no ihatu karma kumu wadi no kuoko no iwadi. Ucho dikumi no iwadi karma kumu wadi no kuoko fochi. Rehoboth dikumi no thefochi karma kumu wadi no ihatu. Rundu dikumi no iwadi karma kumu wadi no kuoko no iwadi. Ses fontaine dikumi no ine karma kumu wadi no kuoko hatu. Swako monti dikumi no ihatu karma dikumi no kuoko fochi. Teresbay dikumi no ihatu karma dikumi no kuoko fochi. Tumukwe dikumi no iwadi karma kumu wadi no kuoko fochi. Tumepu dikumi no ihatu kare makumu wadi no kuoko fochi valfisbay dikumi no ihatu kare dikumi no kuoko wadi vendoka dikumi kare makumi ma wadi no ihatu shi anone mapumbira mpepo madoropa okuku chaka chaka omu Namibia shi shimeto karira koko tangu tukenge wangu shi haruenda ndhira atuketu di mumaira oka dhingura kumina po matunga oma parambo tuwane shi thitata tha Luanda muna karathishe ndani no utenda makuchakira utenda no uyenyu makumu wadi thifochi kara makumu wadi no kuoko fochi mulusaka muna karathishe no utenda makuchakira utenda no uyenyu dikumu no thifochi kara makumu wadi no kuoko Muharare muna karamavui ndani no ndau kuoko no ihatu iende kara makumu wadi no iwadi Maputo muna kara shimuna kara thishe no uyenyu makuchakira utenda no uyenyu dikumi no kuoko kare makumu wadi no kuoko wadi Mukhabroni muna kara mavui no utenda makuchakira utenda no uyenyu kuoko hatu iende ku makumu wadi no ihatu Muyohannesburg muna kara mavui no mundau kuoko fochi kare dikumi no kuoko ne kuno mu Cape Town muna kara mavui no mume ndani no tukam